0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: You are listening the Rockin' Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nikmati lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia nanti 30 menit menjelang jam 9 pagi. Dan tentunya terima kasih yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast di hari Kamis ini. Kita lanjutkan lagi sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Di jam 9 nanti kembali akan hadir informasi dan tips untuk menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Radio Suara Sunari. Kali ini di program informasi dan tips, masih kita di edisi kita di hari Kamis, di tanggal 1 Oktober 2026, hari kesaktian Pancasila. Dan nikmati informasi serta lagu sampai di jam 11 siang nanti, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Informasi dan Tips. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Intip, silakan ya. Langsung saja bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk selalu nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemahmedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, cuaca saat ini memang benar-benar apa ya, bilangnya panas, kering, berangin, berdebu, segala macam ya. Terkadang di tengah cuaca seperti saat ini, kita masih sering juga malas untuk menghidrasi diri ya, dengan cairan atau dengan air. Kita perlu ketahui bahwa air itu memiliki peran penting untuk menjaga berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Sudah sering dihadirkan informasi seputar minum air, pencinta Suara Sunari, agar tubuh kita tetap terhidrasi. Namun banyak pula di antara kita mungkin yang masih lalai untuk melanjutkan atau menerapkan proses sehat tersebut ya. Asupan air yang cukup itu cukup membantu proses pencernaan, pembuangan racun dari tubuh, menjaga keseimbangan mineral, hingga membantu mendistribusi oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita kekurangan cairan, biasanya adalah kita kurang berkeringat ya. Terus tubuh akan terasa lengket dan biasanya mengeluarkan bau yang khas. Ini yang bisa menunjukkan bahwa kayaknya kita kurang cairan deh. Dan kita perlu tahu bahwa sekitar 60-80% berat tubuh manusia itu terdiri dari air. Ya, karena itu kekurangan asupan cairan itu dapat menyebabkan dehidrasi. Tanda awal kita dehidrasi adalah yang paling umum, yang paling gampang kita mengetahuinya adalah rasa haus.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, tanda lainnya ya selain rasa haus yang hadir menandakan bahwa tubuh kita kekurangan cairan adalah mulut kering. Ini ketika asupan air tidak mencukupi, kelenjar ludah tidak memiliki cukup cairan untuk menghasilkan air liur. Akibatnya mulut menjadi kering. Mata juga, pencinta Suara Sinari. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup air mata. Jadi salah satu bagian yang berperan dalam produksi air mata adalah lapisan air. Itu yang terlihat. Terus yang dirasakan adalah sembelit. Karena air berperan dalam menjaga sistem pencernaan dan membuat feses tetap lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam.

0: hitam.
1: Tekstur kecapnya lebih kental.
0: Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, gejala atau tanda tubuh kekurangan cairan yang lainnya atau air ya, yaitu saat tubuh mengalami dehidrasi, ginjal akan mempertahankan cairan sebanyak mungkin agar tetap dapat menjalankan fungsinya. Akibatnya, seseorang dapat lebih jarang buang air kecil ataupun urin yang keluar juga berwarna lebih gelap, berbau lebih kuat dan juga terlihat keruh. Kekurangan cairan dapat juga menyebabkan volume darah menurun. Kondisi tersebut dapat menghambat distribusi oksigen dan nutrisi ke sel tubuh sehingga seseorang akan lebih mudah untuk mengalami kelelahan. Dan yang terlihat juga adalah kulit menjadi kering. Ya, hal ini dapat membuat kulit kehilangan kekenyalannya, elastisitasnya sehingga menjadi kering, terkelupas, muncul garis-garis halus, serta terlihat mengendur.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali lagi program informasi dan tips hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kembali kita akan berbicara tentang dehidrasi. Penyebab umum ya pasti karena kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh penyakit seperti diare, demam, muntah maupun penyakit lainnya. Dehidrasi juga dapat terjadi akibat meningkatnya produksi keringat setelah berolahraga atau aktivitas berat serta konsumsi alkohol, pencinta Suara Sunari. Ada beberapa kelompok ya yang rentan mengalami dehidrasi seperti bayi, terus juga lansia, terus juga atlet, atau orang dengan penyakit tertentu khususnya yang penyakit jangka panjang.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di Facebook Suara Sunari. Lagu-lagu juga sudah hadir mungkin untuk pagi hari ini ya. Nah, yang penting sekarang pencinta Suara Sunari, setelah kita mengetahui tanda kalau kita dehidrasi, terus penyebabnya apa, mungkin cara mencegahnya. Karena kurang cairan ya berarti minum air lebih konsisten ya, bukan berarti lebih banyak dan berlebih ya. Jumlah yang cukup merupakan salah satu cara untuk mencegah dehidrasi. Apalagi kalau aktivitas kita pencinta Suara Sunari itu bersifat di luar ruangan dalam kondisi panas, bersifat aktivitas yang memang benar-benar membutuhkan tenaga dan mengeluarkan keringat. Nah, ini harus ya. Terus juga untuk mencegahnya ya, mungkin kita bisa melihat warna urin kita. Kalau selama ini karena kita bekerja di bawah ruangan ber-AC misalkan, jadi agak berkurang untuk mengkonsumsi airnya, perhatikan warna urin. Kalau pekat, berbau menyengat, artinya tubuh sudah kekurangan cairan untuk proses di dalam tubuh.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Seperti tadi ya, kalau aktivitas berat terus juga cuaca lumayan panas, ya berarti konsumsi cairan itu harus disesuaikan. Atau yang merasa agak sedikit susah mengkonsumsi cairan ya, mungkin konsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi, buah misalkan ya, buah yang berair yang banyak, sayuran dan yang lainnya, itu juga akan membantu untuk menghidrasi tubuh. Jadi penuhi kebutuhan cairan, terutama kalau saat kita sedang sakit atau dalam proses recovery.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari, informasi valuta asing hari ini 1 Oktober 2026. 1 yen 114 rupiah, 1 dolar Australia 12.536 rupiah, 1 dolar Singapura 14.073 rupiah, 1 euro 20.386 rupiah, 1 pound sterling 23.834 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.966 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.

0: Kakak tangkap katak. Lihat deh,
1: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, informasi dan juga lagu sudah dikehadirkan ya. Semoga terhibur dan juga semoga bisa kembali mengingatkan untuk pencinta Suara Sunari tentang pentingnya untuk tetap menghidrasi tubuh agar fungsi metabolisme di dalam tubuh kita bisa berjalan dengan normal. Dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memory, suara Sumeria.

primo am fundo arria coaxiu. So abuahia bion toro asutiu.

ับสวมสวมสันติสันติสันติ

Would you cry if you saw me crying? Would you save my

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Suara Tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sineri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sineri, semangat sore hari ini dalam country special kembali hadir bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga jam 5 sore nanti.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Military Man sudah ada untuk Anda. Satu lagu bergenre country autobiografi yang dirilis ya oleh penyanyi asal Amerika Serikat Jesse James Decker. Dulu dikenal sebagai Jesse James pada tahun 2012 ya. Dan tahun 2012 ini di bawah label Showdog Universal Music. Sangat bersifat pribadi ya, autobiografikalnya menceritakan kisah hidupnya sebagai anak dari seorang personil militer alias military pride. Menggambarkan kenangan masa kecilnya yang sering sekali berpindah-pindah tempat tinggal. Bangga melihat ayahnya mengenakan seragam, bermain di luar sambil melihat pesawat F-15 berlalu, dan berbelanja di Kawai Sherry atau toko serba ada militer. Baik, sudah 23 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore, lanjut lagi country special masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, How Country Feel sudah hadir untuk Anda ya. Dari miliknya Randy Hauser, penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Desember di tahun 1975 ya. Oke, aktif sebagai musisi sejak dia pindah ke Nashville itu pada tahun 2002, di mana ia dikenal lewat vokal yang kuat dan telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream. Menikah dengan Tatiana Starshitsky Hauser sejak tahun 2016 dan dikaruniai 2 orang anak. Ya, untuk albumnya yang berjudul How Country Feel itu tahun 2013 ya, yang baru saja kita simak bersama singlenya, dan ini sukses besar ya di tangan lagu Radio Country. Ia juga merilis album Deluxe Not To Self. Oke, sudah kita hadirkan, semoga bisa memberikan semangat kalau masih mengikuti rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri, tentunya sudah tidak asing lagi ya, lewat satu nomor bertajuk Honeybee ini. Siapa pemiliknya? Blake Shelton adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan tokoh televisi asal Amerika Serikat yang terkenal lewat genre musik country ya, dan perannya juga sebagai juri di acara pencarian bakat The Voice. Oke, kita lanjut lagi untuk country spesial masih bareng May di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

yang dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89.4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, masih dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti ya. Sudah 33 menit lepas dari jam 4 sore. Semangat buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, Trash Again baru saja hadir, seorang penyanyi musik country dan aktor terkenal asal Amerika Serikat ya, yang lahir pada 13 Januari 1962. Memulai debut profesionalnya pada tahun 1996 lewat album Dreaming Out Loud di bawah label Capitol Records Nashville, dan telah menjual juga lebih dari 11 juta album dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Kita tinggalkan Trash Again, kita ketemu dulu Emerson Tribe sore hari ini. Let Your Love Speak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

11 94 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri, tidak terasa juga tuntas sudah sampai di sini untuk country special ya. Terima kasih banyak atas lo untuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Sunset sesaat lagi akan hadir. Tetap di 11 94 FM suara sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri kembali dari lantai 2 kawasan Mir Spratman 28 Waden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sineri. Semangat kembali sore ini dalam Sweet Sunset dengan sederetan single-single disco dan reggae rangkaian informasi dunia olahraga. Bareng Mei antara di sini 2 jam ke depan hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam.

0: Dek, nang kini malah lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi?
1: Sandro, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Sweet Sunset hadir untuk Anda ya, dengan sederetan single-single disco sampai jam 6 sore. Seperti biasa nanti jam 6 akan hadir juga single-single reggae. Mohon sabar ya. Oke, satu informasi olahraga pertama untuk Anda. Jonathan Christie mengisyaratkan Asian Games 2026 akan menjadi multi-event Asia terakhir dalam karirnya. Ia pun bersyukur dapat kesempatan di momen tersebut. Jojo Sapanda Karibnya menuliskan pesan haru tersebut dalam akun sosial Instagramnya pada hari Kamis, dan ia baru saja kembali ke tanah air bersama rekan-rekan pebulu tangkis lainnya hari ini. Dan belum ada 24 jam di Jakarta, juara All England 2024 ini memberikan sinyal soal karirnya di Asian Games. Dan akan tetapi, Jonathan Christie menyadari penampilan yang ia berikan dalam hampir 2 pekan di Asian Games masih jauh dari harapannya. Di babak beregu putra, Jonathan tidak sekalipun berhasil menyumbangkan poin dalam 3 laga yang dilakoni, mulai dari perempat final, semifinal, dan final. Bahkan ia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik di nomor individu setelah tersingkir di babak perempat final. Laju peraih medali emas Asian Games 2018 ini dihentikan Loh Kian Yu 2 game langsung 14-21, 19-21. Dan di akhir pesannya, Jonathan memberikan apresiasi kepada juniornya yakni Alwi Farhan dan Muhammad Saki Ubaidillah yang berhasil membawa Indonesia merengkuh kemenangannya di Asian Games 2026. Dan ada pesan juga yang ditujukan kepada pelatih kepala tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi Sweet Sunset, 31 menit lepas dari jam 5 sore. Semangat buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Indonesia duduk di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2026 per sore ini. Masih ada kans raih medali lagi menjelang malam nanti. Dan dilansir dari situs resmi Asian Games 2026 per pukul 15.30 WIB, hari ini Indonesia duduk di peringkat ke-13 klasemen di bawahnya Hong Kong. Indonesia kumpulkan total 34 medali. Rinciannya adalah 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Teranyar, emas dipersembahkan atlet panahan Nurisa Dian Asrifa. Dan Indonesia masih berpotensi tambah medali dari cabang olahraga panjat tebing. Ada Aditya Tri Syahria dan Fredrik Leonardo yang main pada nomor speed putra. Mereka akan memulai babak perempat final pada pukul 18 WIB. Dan keduanya diharapkan bisa tambah pundi-pundi emas. China memimpin klasemen medali Asian Games 2026 sementara dengan 283 medali. Rinciannya 152 emas, 70 perak, dan 61 perunggu. Dan Jepang di peringkat kedua dengan 53 emas, 77 perak, dan 77 perunggu. Wakil ASEAN ada yang sudah tembus 5 besar, yakni Thailand dengan 12 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Kolkata. Semoga bisa menambah semangat untuk suasana sore hari ini ya. Lanjut Sweet Sunset bareng Mei di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentuan FIFA Asian Cup 2026. Pelatih Garuda John Headman menjanjikan permainan menyerang dari timnya. Kemenangan adalah hal mutlak yang harus diraih oleh Timnas Indonesia saat jumpa Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari ini. Selain itu, Indonesia juga harus berharap Malaysia dijegal Singapura pada laga lain di waktu yang sama. Jika Malaysia menang, maka Indonesia harus mencetak lebih banyak gol untuk menjadi pemuncak klasemen grup A. Karena itu bermain menyerang menjadi satu-satunya pilihan yang harus ditampilkan oleh Garuda. Dan pecinta Suara Sunari, pelatih asal Inggris ini percaya diri bahwa timnya punya pemain-pemain mumpuni yang bisa menjalankan tugas berat. Pemilihan taktik yang tepat dengan eksekusi yang tepat oleh pemain akan menjadi kombinasi ideal bagi perjuangan Garuda. John Headman berharap para pemain untuk terus memberikan tekanan di pertahanan Bangladesh. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana, maka jalan Indonesia menjadi kombinasi ideal bagi perjuangan Garuda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

0: Girls, there are something for you, you know.
1: See that? Ya, 89,4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri masih lanjut ya kebersamaan kita dalam Sweet Sunset. Kali ini sederetan single-single reggae. Siap hadir ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga bareng Mei Antari di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Singa-singa reggae dalam Sweet Sunset masih hadir bareng May di sini hingga jam 7 malam. Informasi olahraga. Timnas Malaysia akan melawan Timnas Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Harimau Malaya sedang percaya diri tinggi menjelang duel dengan The Lions. Ya, pecinta Suara Sendiri di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Malaysia vs Singapura berlangsung. Laga itu berlangsung pada hari ini, kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Malaysia belum kalah dalam dua pertandingan. Setelah menang atas Bangladesh, tim asuhan Tan Cheng Hu bermain imbang saat melawan Indonesia. Dengan dua hasil ini, Malaysia kini memuncaki klasemen FIFA Asian Cup 2026 Grup A dengan 4 poin. Mengumpulkan poin sama dengan Indonesia, Malaysia unggul selisih gol. Singapura jelas bukan lawan mudah untuk Malaysia. Tim asuhan Gavin Lee juga masih mempunyai peluang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Ilhan Fandi dan kawan-kawan jelas akan habis-habisan untuk melawan Malaysia. Kapten Malaysia, Dion Coles, yakin rekan-rekan setimnya akan bisa mengatasi perlawanan dari Singapura.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Masih semangat semuanya ya. Oke, bareng main di sini untuk Sweet Sunset dengan single reggae. Kali ini hingga jam 7 malam masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap semangat buat yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Bintang Akbar dan Sofian Rahmat Effendi semakin dekat dengan medali emas Asian Games 2026. Untuk melakukannya, ada pasangan Qatar Sherif Samba dan Ahmed Janko yang harus dikalahkan. Pasangan Bintang dan Sofian memastikan tempat di partai puncak setelah menyingkirkan pasangan Jepang Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi dalam dua set langsung pada hari ini. Wakil Indonesia menang dengan skor 21-19 dan 21-18. Bintang dan Sofian sempat kesulitan menghadapi pasangan Jepang pada set pertama, namun keduanya mampu membaca permainan lawan dengan lebih baik pada set berikutnya. Kemenangan atas Jepang memperpanjang tren positif Bintang dan Sofian sepanjang fase gugur. Pada perempat final, pasangan unggulan ketiga Indonesia ini menyingkirkan Zhong Jiang dan Wang Yanwei dari China dengan skor 21-19 dan 21-18. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Hud Al-Jalabobi dan Mazin Al-Hasimi dari Oman pada babak 16 besar dengan skor 22-20 dan 21-18. Dan kini, Bintang dan Sofian hanya berjarak satu kemenangan dari medali emas. Tetapi untuk mencapai podium tertinggi, mereka harus menantang pasangan Qatar, Sherif dan Ahmed. Sherif dan Ahmed juga memastikan tempat di final setelah mengalahkan pasangan Thailand, Parovit Taufato dan Pitak Tijan dengan skor 2-3, 2-1 dan 2-1-12. Andi menyadari tantangan besar yang menanti anak asuhnya. Pasangan Qatar memiliki pengalaman di level tertinggi setelah meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Dan final tersebut menjadi kesempatan bagi Bintang dan Sofian untuk menutup perjalanan Asian Games 2026 dengan pencapaian tertinggi sekaligus membawa Indonesia meraih emas di voli pantai putra.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri my love. Sudah hantar untuk Anda ya, yang pastinya single-single reggae dalam Sweet Sunset masih bisa disimak sampai tuntas jam 7 malam hanya di sini ya, 89.4 FM, suara sendiri.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM, Dinatown Music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTM.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Calvin Harris adalah DJ dan produser musik asal Skotlandia yang dikenal sebagai salah satu nama besar di dunia musik elektronik. Ia sukses menghadirkan berbagai lagu hits yang menggabungkan EDM dengan pop dan dance. Sepanjang karirnya, Calvin Harris terus berkolaborasi dengan banyak artis ternama seperti Rihanna, Dua Lipa, hingga Sam Smith. Beberapa lagu populernya antara lain Summer, This Is What You Came For, dan One Kiss. Dengan deretan karya sukses dan kolaborasi besar, Calvin Harris menjadi salah satu DJ paling berpengaruh di industri musik global.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Stay tuned at DTI.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: All designed.
1: Suara sendiri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Timo ampun waria waksu sabah ya biantara suci.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat. 89.4 FM, Suara Sunari.

0: Dek, naon kini malari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini malari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sanggup ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manja.

0: Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Jatah 9,4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar pagi hari ini? Senang sekali rasanya kembali Seri Ketama bisa pagi hari ini menemani pencinta Suara Sunari untuk bangun pagi, untuk bersiap menjalankan aktivitas, dan tentunya bersemangat memulai hari Jumat ini dengan menyimak lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat pagi. Yang ingin bergabung untuk request lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap juga setia simak streamingnya di ya, streaming radio Suara Sunari, simak di radio.gemamedia.id/sunari. Jangan sampai terlewatkan. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin merequest lagu, Dika tunggu sampai di jam berapa ya? Jam 8 ya, biar semua request bisa Dika hadirkan. Dan pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari simak sampai tuntas di 89,4 FM. Dan lagu berikut yang sudah siap Dika hadirkan pencinta Suara Sunari, lagu yang dibawakan oleh Green Day, ya, lagu yang bercerita, yang berjudul dulu ya, Wake Up When September End, lengkapnya. Banyak mungkin orang mengira lagu ini bercerita tentang politik ya, dampak dari tragedi 9/11 atau 11 September di Amerika Serikat sana. Namun sebenarnya pencipta Suara Sunari, kata-kata wake up Me When September Ends itu ada di pintu kamar dari sang vokalis, yaitu Billy Joe Armstrong. Dan dia menulis kata-kata ini sebagai penghormatan dan bentuk proses berduka atas kematian ayahnya Andrew Armstrong yang meninggal akibat kanker kerontongan di bulan September ya, 82, saat Billy masih berusia 10 tahun. Judul lagu ini diambil langsung dari ucapan nyata Billy Joe setelah pemakaman ayahnya, dan dia merasa terpukul lalu mengunci diri di kamar dan berteriak kepada ibunya, "Wake me up when September ends." Nah, kemudian ketika tragedi terjadi, pencipta Suara Sunari secara tidak sengaja ya, banyak dipakai latar dari video-video, dan akhirnya Green Day sadar, wah ini kayaknya perlu dirilis, karena sebelumnya pernah dirilis di album-album sebelumnya yang dicoba dirilis, dimasukkan tetapi kemudian ditarik ya, karena kurang nyaman dan belum siap ya Billy Joe untuk merasakan kembali sakitnya, pedihnya kehilangan seorang figur ya. Bukan hanya seorang figur ayah, tapi juga seorang figur pahlawan menurut dia. Dan karena itulah pencipta Suara Sunari ketika 11 September serta badai Katrina yang sempat terjadi di Amerika di tahun 2005 itu, akhirnya menyadarkan Billy Joe untuk mengangkat lagu Wake Me Up When September Ends secara komersial, secara live awalnya. Kita coba dengarkan, benarkah seperti itu jalan cerita dari lagu Green Day ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Iya, sudah diwakilkan ya oleh Fonan Blandis. Ya, what's up? Ya, seperti juga pencopotan atau bukan pencopotan ya, mutasi tepatnya. Ya, pergeseran posisi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya, dimana kemarin pencinta Suara Sunari Presiden Prabowo menggeser posisi Kapolri Sigit Prabowo dan melantik Jenderal Suyudi. Selain itu, Prabowo juga melantik Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian atau Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo dan bersama 16 pejabat lainnya sebagai Menko, Menteri dan Wamen dan pimpinan lembaga pencinta suara Sunari. Jadi pertanyaannya itu dia, what's up? Baik-baik aja kah negara ini? Atau entah mau dibawa kemana, gak tahu. Yang pasti pencinta suara Sunari, berita ini tentunya terkubur dengan kemenangan Timnas Indonesia. Dan maju ke final. Ya, selamat untuk Timnas Indonesia dan selamat juga untuk para pejabat yang saat ini digeser. Ya, ibarat kata boleh dibilang orang lama dengan kursi baru.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Lagu dari miliknya Scorpion, Always Somewhere, sudah mudara ya. Lagu yang berada di album Love Drive yang dirilis di tahun 1979, pencipta Suara Sunari. Ini sebetulnya menceritakan tentang apa ya, perasaan rindu, terus kesepian dari sang musisi sendiri yang harus hidup ya sebagai konsekuensi sebagai musisi, konsekuensi sebagai all star ya, sebagai harus pindah-pindah di jalan untuk menjalani tur konser ya. Jadi liriknya itu menggambarkan realitas kehidupan band rock yang sibuk. Tiba di suatu kota, malam bersiap panggung, besoknya sibuk terus melanjutkan lagi untuk tur berikutnya ya. Jadi tidak sempat untuk menghubungi orang-orang yang dia cintai. Makanya di balik rasa sepi itu berbagai tempat, always somewhere, tersimpan harapan dan juga janji bahwa sang penyanyi akan kembali. I'll be back to love you again. Ya, kembali kepada seseorang yang dia cintai, yang dia rindukan di rumahnya. Itu dia kurang lebih pencipta Suara Sunari. Semoga masih tetap setia untuk menyimak program Rock and Breakfast yang akan tuntas di jam 9 pagi nanti.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body.

0: jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: You are listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.